0: singa tale au ki la ke muni taundonga. World Harvest Center Choir te toka ki Irene Drona. Don dol tiku wiki ande ne ka vini wakarumbu kendai ne ka wā ni sevi tempa na wole baba kanda. Sa sivi na tolu ina tini ka tolu na miniti ni mbula ni mbula vinaka ni mata vinaka mai na turanga. Marama dhoro vau na ngone lewa na vunon dindu ini sema tiku mai kine ne ka vini kuwa. Nda sambul vinaka talana nungi toka ni wakathaka. Wambota ni ndang sati ngori Hamilton. Mosese da wau e roti na wuku ke Eleanor Turanga i viu ni Bernir ton na ngole i sambu sari Wairoa ton waka tengu waka lilai ni Bernir ton ngai e ngole sari Nipia e na singa ni Mataka wana kena katoa ni tik ngana vim e songo ndui ndui e so ni sa waka ruta katu na lube i viti e na vono ndui ndui Aotearoa na bea sana totoka o ni sali ki waka tiku tiku kina e na singa ni kua me mbaleta tik nga na kena marota kena nanda madha ni vosa waka viti New Zealandi e na vula o Kotova. Ma nei ka wā ki nei ka tini e ni singa, nei ka tini karua ni singa, nei mbaki o ngō, e na maro tek tiki na, na mātha o ni vosa waka viti e Aotearoa, New Zealandi. Ni mbula vinaka. Nage mei tamani o tiko oli na vitu na ka loko e nei kavi. E ni kua saiva walu na nrau, saiva. Lima tolu ndua. E ana namba, ni tali wani rau ni vitara taro mei kina, i wal ni wale isi, e na e kavi ni kua. O ngandrepa, meu na wakatangi taka viki anda, o kla ni vunga viki mni sana rongo da talanga sara vi tala tala Thomas Imowi ala kase ne ana sabu sabu Reverend Thomas Imowi mani na ivola mata e na kavni kong andra vamenda na rongo da manda na vosa ni kalou e na ose vi kenda e na kavni kua
1: na nomulutu o iko nga wateke na kalou au tigo nandu na iwasi wasi sali talani sauti na bagi lima Sangka itu dah mana mata ni bunuh liu. Mai tahu dah tahu nak ni vital tal. Aku bisu kara untuk nan rawas. Tal tal ngasih, kima misangka ikila nak dapat ni tal tal ngasih. Lu tu kana lu mus. Mereka kuti main mata ngaji bos boya. Aku sana nubi kenda. Tal tal ngasi ke imam sanga ikila adawa na tal tal ngasi sa oti na lotu kiru sali tiku na wale wakoro sa adha tiku na bi tal talu sanga i kambiti kua yate materi wanua adawa na imbali mbali inumu ni vosa sanga i raiba kabi naku moko ya senga na imbali mbali nungu wasa enda sabi wale katinga sa roron vital noa Iyo iliu, ay hari rebagi. Meron tabi tu may wana sa talang si hari rebagi. Andre na to siya, ni talawa ni dagasi. Ay. Sa kere-kere wikenda, personal relationship with God, raronga. Uwa waraf-raf iyo. Kung nabang dumbulit iyo, pwede ni talang kasi. Sa ando gawito wikenda, susubin kasi liu. Wow. Au sanga ikla ada bona ital tal gas dio tale go salan tele bi kemri nam ram la libu non dala ko chugo ndaba rei de sona ka sulle veu na ita bi na gasili bo de mu ami tu ngowe gasi mai sai bu ngai no mun nimbul bulu Tak nunggu ibu lu, tunggu ibu sah. Fina kasaka. Sahut tinggal lu tinggal pasu anggen si waruai. Kira sih ketambu. Misalnya kena lu tinggal pakai binak. Sah bisuri sah kena rintal talangas main sub sahu. Warna kena rintal talangas sah wading. Sehingga ibu lu ngan no hotel talangas. Mai tu lu lu tinggal pakai binak. Rintal talangas sah wading. Sehingga ibu lu ngan no hotel talangas. Sorobat yung nadula yung tiyamba. Dula sulu. Sige tambo. Mama kasarangan nilo yung singa iya. Siyang sarangan nilo tu. Sorobat yung nadula tiyamba. Ay, tulay lo. Alo tinibagin na kasi ngayon bulungan na no. Tal-tal nga siya. Kwa sama te. Alo tu tiyo nga niya. Alo tu tiyo tal-tal nga siya. saya ni ngasai di tena lutu. Asa ngole kilalang. Endu na kaya mula tena kelu. Personal life with him. Sini kilau kaya na lutu, sini maten tu, e kilau kaya nomu personal life with him. Asa ngole kilalanga sekaya. Ya li mandanga no na beta half. O ken dana tanga ni ni duna ya eh ben no guga lama tu mai kari mata na taku gumila kali le bu kala lai ye na singo ya saya li no isal ba tu ya lo no isal ni lotu no ni tu tu military council se stand committee se dawa even his better wife half na no watina na luvena ya alkede sangai wongo ko ya wata kena keluasan wali gilala tura nonda lu ni bosuviti ni ngai nanu masati enda wi apa lati na kelu ya politiko ya ni pina kato nanti sema oi ko nga ko ya asa wali na ngoli gilala ngai titum sa o ko ya nga wata kai bos ta wanu ni bikenda intana marre nati kin sa wa dutale Ali kuni tal no sa bisu ngabul nem bagi basa ngabul wata tanem bagi ni bengara au da buci mai lauta kona tin ke diwa walu sa ngabul garua sambau ya to ya na guru aku ni wala le untu goleani le kebe tiuna ni rongone mi mi ju walu si ciu mai bombu ah na marau sa mai ding tai go mem bagi bu iya isini pamulai kenda na sulu na kote, na kola, si orang dini, e bambulai ko no mungole lalama. You and your God. Au vital no, kero vital no, kina duna nubi watawa. Hey, ngasi. Nimbul-mbul, iyo, nimbul-mbul. Bata pati ko no mundo ital-tala. E indo na bosa ke tu tu mai ba tau. Isa ngaje ni ni to itala tala ngau na sarang ai tambang yo tikina sa sin ke dulu tu masu. Mawara yo lega yo me ambagi. Na kola, domba kola. A kola sini ba bleu. Na personal life. Ti ko na kola si sema. En la wau. Ndou wuda wuli ke mamilut mos mos ve mata kan isember ni tambaki ngau na tambaki otikina sa ding wa malu ani na lut mos mos pe baron musati na mata ni kuwa da bulia ke na non da lut meti ke bu be kenda en ngai ron ron a ver na ngone en ngai non ro bir ai bo rau er na raida kabulita en da chingwa ko na beisus amas ti kunduna ital tal wa to buli tal tal mina dumbu Entah cikgu angko, entah bi susu tu, entah sumir nol bi, entah ni bukan rau. Dua cikgu ni bukan rau angko. Mereka nak, nomu personal life with God, ngoleh kilala. Dua tali. Sahut cina merama daud dulu dulu harus ingatam. Gue nak kena bi bahasa angko. Utala-tala. Indu spoil tagi ranji di saranga, pada tan kue. No bos saya lebih indu tahu dah. Sehingga nimbau bos orang dini, elak cunga nawin di mata na. Nono cunga nawin di mata, sehingga nimbau bos. Kondem tagi valiu, bos pada datang. Sehingga ni semua orang dini, nono ga. Walai lesara sang gigi otal tara. Orang diri saya bulu cuma anggo. Kita ini kau tal tal. Nih rono cium nawa di mata ini rati ini kuni bawa walita. Saya bulu cuma anggo. Sangging kau tal tal. Aku ibu orang nun. Enam mata kau kuwa. Ngolehi lalang. Oi kau ngah. Patek ini nak keluar. Kau kuni nun bawa tahu nun mulut tu. Oi dua tali. Oi kau ngah. Wanak keluar. Kau ni karua. Ni kau nun mesulian. le tukuni ba ese ale le tukuna wa le tukuna wa ro ke se bernia do i na corro o ai se se chunga na lo men bai tu ke pare e amola na kulu e sakure e na kai da ka bara tu rango me sa non de rangi e na ngau no bu non dalo beta ke na lo tu kristo personal mo le gala nga ke ni kurwa le tukuna wa au sarraida no ni matana au sarroda no masu na masu Kauko wa ni nronro wata chivo ke na waini mata. Masu plus tears. Ngo na kakoko. Sandu chiki na kumbula. Sano kaun bahu na utunga sa alaku tu na waini mata. Taka paya kami turanga sa nronro tu na waini mata. Ngo andu chiki na kumbula tu. Ngo na kakoko. Lestele. Au sa rongoda non masu. Au sarayda. Nawa ini matana. Ini ucu nama tak kau kuasa tu di gua. Akaka mata. Ya masuk ke dalam meme. Ada linci. Makan susua. Masuk susua. Wunau susua. Tak bagai ni kami turun susua. Aku sarada non mas. Aku sarida. Nawa ini matana. Pasam takas. Satu lekali busulian gua. Sakuri kita nak kalau sakuri kita kalau malang, besok tak kan nonelwa, main mati kita bulan. Aku sarai dan nonong oleh lalanga, personal. Aku sarongo dan non masuk, aku sarai dan nawin matan. Gua nampak sari berimba, ningole lalanga, personal. Nonor kena nawin mata, kita masuk. Kena kawan musa suliani.

na kai wango. Na ngoli ki hilala nga personal, na masu kena kena nronro inu mata, na kini kawa. O iku oka pari u, set u. Ini na lupa. Lalu tau lakabu ni kawa tu, ina lupi utau, lupi utau. Kena kawa. Tak maikai kena kena rutina, kena u. Kona gitu. Siungan na, betul-betul, aku juga sudah

sarongo tinga ni tuku tuku ni ndau niau no te tui tal talanga se hula tu lu sega tu nei gota gota e zip saranga na musike man e maka ni mami go sarao ke mami a taro maka saranga ni tunga bosa sarongo di mai tuku tuku ni ndau niau no te tui tal talanga se sa hula tu lu sega tu nei gota gota ke mami sega saranga ke lani sega nei gota gota Abu nawe launga. Ambo se launga, reli launga. Avende ne vau ya launga. Nina numa, nungu lako wili bonden dungu. E matamuni. Maka ni ba au ahi o tadakataka na tanga, na ilabu. Sena nonde tutu, your position. Nungu lako nga bonden dungu. Sava kiri sava ke dan mata di gua. Rau ni dah balat nak kelu. Isau mang mai. Epa nak kali bu sa sulit cuai. Yo personal. Na masu ken ka rua, ken ka tolu. Na masu suwa-suwa. San dua tai noya, dua tai na lema. Ken ka ba. Isu gir tu bata. Nyo binagati gua iko. Tau lima nangau nau nau bai tapi kena sah nono cuka nau mata. Nak kaya bangko bau tu marjo. Ni orang itu ni bengkar. Me ada pasang bengko. Sapa rulun bila kena dodo. Tu nasi ngau uli bai tapi tu nau lut. Dengan apa nui subango. Aku cina lut tu sangol main tu natu ranga. Nono komen. Iru nono komen ni bawa koso. Nau sangol lemu. Nono komen. Ala ala. Hei, bosan mai bawa maduat. Tahu kila ni turang maduat. Wang tak kemain nona bosanga. Imam sangai anak kul. Wahai makan tak boleh mata. Aum boleh cuma na nonda grab na itali. Enaya lundina tau toko. Imam sangai nomulut. Wahai kau ngah watak anak kul.

0: You're now listening to PMN Fiji.
1: Rani ni wawa mando solo ka mai to toa na le ten dalo e i nga i vaten ta ki malua na le ten dalo ke solo ka mai to toa bili bili ni wo tini ka wana miniti me wana koloko au ngandra menda na ronga da mandango and the non ra wasa tiko ki chokata mangio na turana i tantalo Wilfred rengu ni ana the cow o wambo tini bunga bi kemni sana sarapa sana ronga da talinga i mo mona na vi wo singo menda na rongoda ni tubu tubu senda rongoda rongoda ke disranga rongoda ni telanga mer na rongoda telanga ki ki enda nekav niko se kosa kongo
2: na indo nongo ni ke ola ala tu au ndo nongo tuko
3: ni da buta tele manda bagaru
2: ya ndo da buta wango heri tubu tubu iko na sinen rao ni baga tawa na ndo nongo ni niko ola ala tu au ndo da buta na i tubu tubu sini an rabi koe rao an rabo na masu rabo na na vil volta ba undu kaba libu iro na nongo ni libu nongo nongo sarai rongo tunga ni ru mosa da
3: Jina.
2: Ayo, saya nak irunga dia dia.
3: Eh,
2: aku nak ngone dia dia nol kalau kau tuh masa dah. So nonton ngone ngono so ni tum tum sa sa nonton dah dah ngan iromba.
3: Eh, apa tuan ni apa?
2: Ayo, kena balik balik aku saya liba nari sos salala. Na nona enggang ay motivation ni nona bebe wabuli. Saya lina go bos tu ngono belat dua na pat ni nunggu disiplin pula kau mau bantu rantamaku. Mendambi tu indo na turang kwa rin tu zenga mengo do no ba tu tu no kwa no no so no kus pel sini bola isi bo chungo bio no no bos e bos tu ba pero rin tu zenga mai ndo ngana ke gua pakar na tu te on no ke kan turang bi bos mongai rongo ba na bos me rongo tu chuna bos ni kelo itu kurang me rongo chu bi singa ngo minta ke bo rombi bi ba ngo rondo ndo ndo ke ndo no ku tokan me sala ku ilu me na lisu menangito ondo tik zio lo ke bi ngori kim sala ngango kitu le ngun ngabe le lisu mai Rodo binaka. Ai se alim sa buka tolu. Kunin do na rangi me daga me ke mu me ado. Ya me vi le te vi ko na pata lain. Kona no moi boto boto sa ka kucho. Me bos tak tu mer tu ndre tal no gugge. Blood of Jesus be upon you. Au se sem ba bantu ni ronga da vita ma me ka ve ulu kau. Ta mata lega. Na mata sin rao tonto na ka. Se nga bantu. Sa nda tokai bale la ngomene form 6 o bakila chusa tokai bale. Kunin lega. Rong rong go go iko na rawa takin baro rong nga tele rawa matanggal di posa kalau butuh coba mena nunggu dorbo iko it your chance will come baro rong nga tele rawa dorong go dorbo tunggu ibale uli mena investi sama itu tele ibale kangau sari de tunggu tete kochi kochi sawa sawa ukai na lagu mena munga una tokan gure ya ya anak saya li we are demanding more from our children but we are not giving them what they deserve say kwa na loloma kwa sala ni bosa ni kalwe tele volta boka ndorongo ni tele raro biro mdonga ska sa bina kwa ntona ndor kem ndona ga kuni ba ndor biro mdonga ba buli dira na ni buna ke ni ba buli turan efeso wa sion ta zian sa sian na bi ba buli dira ya u bia ba reta ka tuna ndina ngo bleta ke ba ka sa rao ni to tangi na lubeng lo mani bale ni sa da ka botuna lotu ni worship tu no torre nga bango na gita usa un gita tu wo si man fiko tamni se relevo to longa tam me sa se na sara ti ko pa kila na ngon nan rakia lo mni bali me u masula ki ranga ki usa masula ka na mbula ni na lu bengo ngota ni alo masula ka na matangali bi te ma ki sa na yo ni bulongo na desire of the flesh na lust na sexual desire na vitum na lu bengo tu ngai bali sa mbi rusu mbula ngon lu bengo ele tu ngai bali Tak apa ngan orang beli cuma USB buli cikol orang beli muka, letu nga. Beli tu ni usaha warai tak cuma berfeld. Kini keruh telang ngan naib warai taki. Warai taki tu orang orang ayah ayah usaha tamat tu bunuh bunuh yang konser apa lilia. Iya. Usaha benar nama cikol. Oh, achievement mayor case. Oh, mau ibu ni boleh ni komunikasi le. Oh, na yang baki. Usin kila cikol ya, nona nak kalu. Kan ibu letak buka mendo lah, mendo buang, enggak ikut telang ada buang mendo. Iya, saya yang kacau kan. Ertu lebih mungkin sini lelut. Ertu ngai balik. Sa, aku ini sa salah ngomai biak sa. Tuh nanti yang kelut. Dia guna guna yang kona. Dia guna karena suki goyau. Bukan tempir itu dalam mati ni kalau.
3: Ya untuk ruwah tu kan.
2: Iya.
3: Untuk kelili bukan itu untuk.
2: Iku nasi ini rawan. Yo, bagai tawa na. Indo nangani keolah lah tu. Untuk nuk
4: Ni de puta tele mata. Ni venga ni no mumbulo.

0: Io, o kimi o ninge tarongi le ulis tala mena tapa nambal bal ni roto. Ia, o mai bele daki toani e toka hani. Ni sanga ia, ia. Do en dupa tanga nangono roto no meikene ki tuka ina nrano.
1: Ia.
0: Ia.
1: Ia. Kani mambale ngon nrano, eh?
0: Nrano.
1: Me poka e sota la muno e viti. E singi nrano e ken mambale na tombu, eh? Poka na tombu indali ni machi.
0: Tombu indali ni mati.
1: Ia, to tombu indali ni mati. Ndo vedan chupe sona muno na to tombu. Ia ne adana mai mpa, lautoka, yasawa, na loto.
0: Ui, ui, ndo nubi naka nrano, eh, nrano.
1: Ia, konga vewe kani kiki ene mosu waka maori na roto,
0: ene
1: mamala nrano, yo.
0: Ia.
1: Roto rua, rua na nrano.
0: Rua na nrano. Na dhapa na dhani pupu siu dua tala awa tarongi miau ina.
1: Ia, yo, mekani isa, esenga weekend tana punua mendau puso maikina na wai, en lomenin drano e senga vikenda e waka me balikit sa uchi viti na kena dau kata kata na bunua na tabua e sa uchi na kena gauna e chiku ngana bunua en dau puso mai kina na wai mai vakau e ngandu na kena kilei lewe chiku mai buna e adana chiku na pupusia
0: sia pupusia oh
1: lewe sara mai tonga lewe mai Samoa
0: sangina yo mai viti e kuni tontonga mai buna
1: Ko e uki la mantanga e bunanga, e ange pata taro, e bunanga ke lei levo.
2: E un tananga una malobula to.
1: Maloto.
2: E awa chiko i songulu.
1: Ia, ia.
2: A chiko i songulu arto kaisar chiko arto na mai waida.
1: Ai, arto na kai tonga gori.
2: Gor, gor. E tanto na to tunchu anto na pupusi e chiko ngai air kia. Songulia. Ia. Songul, songulia.
1: Oi, songulu.
2: Iwa, ia. Yeah, rongo tsara chunga na kena pasiu chiku me kona wai ni la kama na ua eh
1: iyo
2: gori
1: iyo ngor na pupusia iyo
2: pupusia iyo
0: ya rua na ndrano roto rua eh na bonu sanar to na vinge ndra bumbulu ta kina na timini maori all blacks kerto na flying fijians eh iyo
2: sara baro rongo tungo na wekanda ando talita kana rongo na ndu mu muni kamida
0: ya
1: ke sini kamida
2: ngasa Iya, malu pun kali pun tahu wasiat cukup mai so na bakasa memomona so na bukan so na taruh entau kali juga ni. Ya entu entai, betul ya ubah setelah ngai lomai biti, i na koruar pun di meo pulau.
1: Sanjena,
2: terkaya. Iya, antia na taruh ngai cikku na kena view kata kena view Indonesia. Misalnya entah mikir tu entai meo lomai biti, kangen ngau nama kasar, kangen ngau nama kau ya, sekarang apa kau balangi. Tapi talangan na impal-impalin loma ibiti, loma ibiti.
1: Okay, taruh nak serang anggur.
2: Iya.
1: Yo, ni kuasa anda kila ni dua cikgu na yasana, loma ibiti. Ya, mepa kau ni umum maltaka na yasana. Esing esok tini ka, esing ni kau bawa nu eh. Esok ni yasana, vivi esok tak kena kau bawa nu. Mepa kau ni yasana olah, vivi esok tak kena bawa nu. Lewat ni turang ni tuniau.
2: Tuniau, iya.
1: Iya, lewat esing. Dua nak kena bawa kita kena anggur yo loma ibiti.
2: Gor.
1: Lomai biti kepada anda buat beli di rumah ni buat bicara anda kaya. Sana lomai biti beli tu kena mati tu kumbuna.
2: Yo,
1: nak yang nanti nama nanda aku ni kuila. Sing ni buka kena. Ia cukup nama nua mai lomai biti orang kali buat kampau cukup orang kali buat batiki. Angai cukup na sana nama nua tu batiki orang ah. Yo, na ia tu mereka kau tarung cukup na ia dah. Lomai biti ia tengah buling anu anu bawa lagi. Sesiang, ya taro bina ka, balik te na takalaka ni kai balang, me songgono na bian bian, me dunia sana, eh. Iyo. Ya, au bongan po tau sarong ngoda ni, simber ni bohreo na kuili witi, sabang yang tekena mos na lo mai witi.
2: Nak.
1: Sabang yang tekena mos na lo mai witi, eh. Eh, bakain balik ni kien bamban na lo mai witi, ni cikgu ento na, ento na bunuh au witi lewu, cikgu apa na lewu, sangga cikgu ni atu lau.
2: Iya.
1: Sangga cikgu na kena lo mna, apa teke kandawu, posote ome kandawu, ayo. Sangga cikgu, eh, loman don sarnga, na bunuh sa rauta bina ke mea dano lomi witi.
2: Iya.
1: Ini kena pakai yang tak ngai mea dani asana e kabu.
2: Oh.
1: Yang gaya dong anang unang buli kini asana, anang unang wakolo ni.
2: Enak.
1: Ya mega mera kubuci kini vida batani anu anu ngori sanga e yadam kawa.
2: Enak. Au klan di tene meni warung cuma yang tena wekan tema yo pelau mena koro buma.
1: Ya
2: rombe kan dinang kai soli pakasa mo maikin nambal tentu ngau no wa ngande cukup ibu ma Nduna turanga ni buma o koe ngai kote ona nduna uduna.
1: Nduna lo may be tengori.
2: Koe saranga. Gori saranga. Ngai tuna koe ngai saranga na senda kei vidi.
1: Iya. Akarango na gori ya. Iya.
2: Iya ulai butu sara ulai ndur sara tuka na uduna ya. Ngai tuna ngona turanga na ngongo na ndu batu kei chikina na lo may be matungo saranga na lo mendunu kei vidi sana senda kei vidi. Ndu sa bulu bina kan main na senda kei vidi.
0: Oi. Uro.
2: Iya.
1: Uro ni na.
2: Iya. Iya mai na.
1: Tuente mendele wa se ye vina ke na lo mendunu e. Na kuwa chukun. Tuente mendele wa ye. Kero tu vina ka sa mertu lo mendunu kei vidi ya sandun. Na. Para mese adan na mbutu i vici.
2: Na?
1: Mbutu i vici. Na mbutona.
2: Oi, num buton.
0: Oi, buton. Porque
1: buton da chico lo mundon ni ka yang onda.
2: Ya
1: lo mundon ni yang onda chico na buton da. Se non da vido vido. Ya. Porque ta ki urma i rapa nui, o quando ki clay rapa nui ni anu anu na Polinesia.
2: Ya.
1: Ah, ancora do e tu kunsu ni rapa nui ya da bonga en bullying na chine ka wala ma na ba ki badada.
2: Ya.
1: Ya na ki na ya da na dina pito o tehenua.
2: Oh.
1: Na buto ni bonua.
2: Isa.
1: Ana ana dina vera na kai Rapa Nui.
0: Mm.
1: Ka urongona.
2: Pito.
1: Pito. Pito o te henua.
0: Henua.
2: Henua.
1: Henua na bonua nga ya.
2: Iyo.
1: Nambutu ni bonua.
2: Isa.
1: Lo mandon un de. La ba kamen non ba kasa menir to chuno lo mandon ke burbura.
2: Iya. Mm. Madara ke ba kai GPS te kia. Tobele manda.
1: Tobele manda.
2: Ya sabina ka main lo mai viti.
1: Aurang chikun tal mai dono ka.
2: Mai.
1: Ya. Ne otu chikun lo mandono
2: eh.
1: Iya. Chiku en dono bos pa viti Macau asa sing bank tekniku ya pakai dan kin le mono mono. Kene bal bal na lo mandono. Sing manda lo satu guru chingo sesen.
2: Mai.
1: Le buka. Sono bunu se fanga tak chunga na lebuka me kene bal bal lo mandono na lebuka ni kau na fkana tol ni kau sena lo mandono ni kau eh yo na ve korre adan ro lebuka no dicu ro chuna lo mandono ni anu anu lebuka obola un beti ni chuna lo mandono kei obola u lebuka ingau chuna lo mandono kei ingau lebuka na pakuri na ikurito keni na na lo mandono kei banu ambala u Ane bosa kete jahat kete jahat ni bunuh kete cukup na lubuk ke yang berarti bang bang bang ni cukup na lo mendonu ni anu anu si bunua.
2: Yo, tu kampas kita mereka ramai kata orang kasih mereka laki ni ni lo mendun.
1: Error ni tengah apa kaya awak? Ni tu radio pula umai na mai rakye ke? Mesti cuma wakai si ibu yang tengah radio pula umai.
2: Iya.
1: Icukup na kena lo mendun ni lubuk ke?
2: Oh, rindu. Apa lah telur rula? Harus lah kan amat.
0: Telur rula, gar.
1: Anjina.
0: Ya. Orto ni asa semua lah. Orto ni kilas raja kan? Ia bukan lalu mendonu ni unum bela bukitu na kayu lama ni. Wan ini lama.
2: Di betul. Unum
0: bela
2: bu. Mungkin tu yang buton lah.
0: Kau. Iya.
2: Oh, ini nak.
1: Iya. Dua tanda taruh kelas juga.
2: Kau yang mai lama ibu cucu ngaya, man. Mai tonga e tu nindo talaga nai chiku chiku ya thana tiko lo mai viti.
1: Au sana mata ya.
2: Ya bontu nanu muni nanu mikia.
1: Nanu nanu ma ni ada bau. Ausarungoda ni da usin kila ode ya indu na turanga ni se merama wo motin turanga ni lo mai viti ala ba chiku kina.
2: Oi.
1: Sangai moto kame ada ni bunu lo mai viti. E sing ni ni ada makau mai tonga betana lo mai viti sing ni bo imbal bani bos ba tonga.
2: Oi.
1: Kemi ada na ko loto ifisi asange yara botonga ya na dala tanga na lasta ke tanga but ni sing ni lo mai viti lo mai tonga ara ni ni loto itonga
2: iya
1: na ya e tiku tiku bo ka o kelatiko ya ya chiko dina
2: e
1: leu no no mai tonga reala bate ke no no viti po kan bauti di sing ni kila e pakai dani and pakai dani vir no no viti Cerita bagai ada nampak kasar mabatang, mereka mango, jono mango cik mai tonga.
2: Oi.
1: Nah, lalu sengit itu butir lebuka, jono tangan ni anu cik mai tonga ko lifuka.
2: Lifuka, asal rumah dah iyo.
1: Iyo.
2: Dina.
1: Lebutal cik na anu anu ora baka, nam anu anu mantang awo awo lambasa, tu kai?
2: Iyo.
1: Makor waktu orang kasar ngah makau ni tu tonga, mai tonga tapu, ada anak ko lapaha.
2: Sa, nan ora sana ha.
1: Era bukit na bos yang lawan ni bos wakatong, abis ona sa meha.
0: no sample na tik sa ngo milika ang maramani lapa mesa baka mesa lapa ha eh iya
1: Pak kamera kan lapa guri dalu ya.
0: Ya lapa.
1: Ya betul era pak embal-embal cuma nah. Nundu na embal-embal ha na na na na tambu. Ya eu bukan butin ikin tu butin lapa. Ya ke pak lapa ha isa nusa usa su ko nunggu nunggu.
0: Asa de la lapa ni ndo nu cukup kim ningkes ni bulan lapa. Iya. Bulan nak telang ali pati turang ni tong barung ting mai korturang mai Wellington.
2: Oh, bulan.
0: Iya.
2: Sinturan lapa ha ko ya.
0: Erera, ini nak terung nyono terung ko manda. Iya, terung komandendo talaga na wakan tato may Wellington terung kasi buli terung tumo ko eh na nando tobi tano tati ko nandrua na mahasa wati eti ko talimbe ka na baka na nauno mena ta talimbe ka in duwa me baka erando zakapa na nando ngase
1: sa abido sa tao uchi wala ngago
2: may bulang na
1: sa ngay piti isu mga
2: oy
1: to na turang ni bulang na dan nong domo tau tawang eh chikun peka may naikadiwa kain tumba iya chikun na puno ni tawang eh pilong peka ko endo na do tawang gay kereko eh kereko meta endo na rua dua na fakana puno ni banditi kasi na pala yung maroy may ingilandi
2: oi
1: sangka tak apa ko sangka ya ocha sangka kau sale cuma sarmi chamani bangretek me chamani aku sengke se sa cuko vende sa cuko ma ingilan dini ku ayan ndro ya
2: e bangata kina na ya ya ke de bobiti se sona iba ko salo na iba ko na
1: sanga sa vakavia na ka urongoza dundu inga na kau na beti ni dendre na besi
2: e
1: bangata ke tal ndo mata ke likau moga ni meka
2: oi
1: yo dotale awa bai tap tanga ki noya u ar to ta na turang ni korva korva na chiku chiku ni kai mode ni asa asa ni university e kai muni batu ar to chiku ki na dona mata vita din to mode vasu yongea
2: oi
1: en to vasu yongea sar to mata sar ki na tawang kai to vita chiku na noto wanga ni vici tongai gai kerera to nam na klana yala la na moana
2: iyo
1: elon ni disney awa bai tap tanga kina
2: oi
1: arta arta nga ungai tu kunu ungai wan deo tanga notu tu tu tu kuni sabi na kati meta ta nendu nan rua o taru ngi tu mai korva kem do ran tare ta en rua rawa okay ungai bebo sekta ka tike na kampan na disney man berarti ni notu va vini na kani notu tu bebu ke na turanga ke na maram ni korva na ke na daka ni alalo harto be buki bale buki no tri nada tu bale tu kin na munia la lo no to bale kin na na va vin vin nak sa un gate mon de otak ne tuk tuk por tuk mer tu bo vai la utak en donan rua sa to ke do vat kin na sa to ke soli manda dona kana elavo sa me boli kin na ke nia ya da usu chen ke sanga i mera kena ka bo gavis na vesing asin rua eh vesing asin rua sa wang taken do tala kau kau beko mai na dolisu bo sema isa wani beko dono bo bangori ya sarawa sangka ya dano juga roto bokto kana disney me dan na yalu ite fiti
2: isa
1: me bo kana te fiti na wanka na te fiti e bo raita ki chiku na yala lo na moana
2: isa be na wanka ya si chunga berto mai korba
1: chunga berto korba roto sa baba ro sar chiku roto sa baba chiku na wanka ngori
2: iya
1: me sa baba ita bi na beita u wanka sa na bakaya dorian na bulu mengo
2: o inda u daka chiku boya bi ambaki
1: be ambaki Wang lebih dengan yang sentoa.
2: Oi, santun na sa lebih dengan tiada meron ni bukan bulu-bulu tek cikin na sengolangan ni takkan ni wangga na kena sok tek telinga eh.
1: Biar bang merisi nak ni tuku-tuku kerana dah noda tu itu tu ni bilawa na Pacific Blue na dan ni songkosong na songkosong webe buk tengah nak kena tanah wangga.
2: Iya.
1: Atau webe busak tengah buat tiga Disney kena pergi laut tak kena tanah dua.
2: Eh, sengai rumah tu yang dah ni ok ni tengah ni bau bai tapi tu na takkan ni alolai na
1: muat. Bai tapi iya, bai tapi
2: alolai. Malo to, malo apa nak rakai?
1: Lingan di bawah saki
2: ya. Lingan di bawah saki ya.
1: Saya ngusung begini.
0: Ngusung
2: begini. Ini malam malam kau na wangkan dasar apa cikgu na lele ani kau tu cikgu dingur romuan.
1: Romuan, romuan yang gori betul kau mau ya.
2: Rembulisan kan? Rembulisan
1: kan main apa takar kali ni wangkar tu cara mana kena tahu mai korba ibici.
2: Macam ni lakukan tu na sana ni satu cikgu na tanya gele apa kau tahu na lada? Tahu mai sana kau eh?
1: Iya, engkau ni.
2: Kau buat macam
1: ni. Akhirnya engkau tu buli tu baru tu nak turang ni modi mekorba.
2: Oh, eh, sama lekan tip.
0: Kau.
2: Sarap tu buru-buru ya.
1: Kalau berburu-buru, iya. Kalau lele berani numpuk ni wang kini dapat samo setong, saya enggak korang wang kini biji.
2: Wang kini biji.
1: Wang kini biji, wang kini lau.
2: Okey, kan balik balik saya bulat juga dengan kila.
1: Eh, berita nabi tadi ni ya.
2: Iya.
1: Mata berita tadi ni mata ke orto tangga nabi dan ada orang orto sa mata itu tangga kina. Kesama ni sana sana yang lain ini tambang kau sana cukup nak kena tuh sesuami. Singgil lewu ya bidang.
2: Winak. Nomain total na targor?
0: Sarto kereta tengah mina turangan ini tamai Wellington. Sarto kereta tengah mina nana autograph vo turangan punyai.
2: Rita?
0: Iya.
2: Iya. Oh di na oh di na tunggu ni turun sama ya Rock Johnson sih udin kuris.
0: Oh iya. The Rock. The Rock. Johnson.
2: Kita boleh sah sok tos turun nana nana. Saya ni kau ya. Saya ni telang otobat eh.
0: Sentral otobat.
1: Kau yang nanti mui mui.
0: Gali. Iya. Ralang serta tinggal orang nanti tunggu ni boleh main invest ini dia bantuan berke.
1: Nanti nak rupanya tengah kini ngoni boleh.
0: Iya.
1: Ralang serta. Ini sarang angono buat ngatur lagu makin ada semua tu wanji di kena wangka tu lekat tu nama inor tu ser nama ser ni university.
0: Tato kau kau ti.
2: Tapi entah ni ser sabtu ni aku kem ni itu.
1: Ete.
2: Oyo ete.
1: Rang sama.
0: Kau ya. Tato kau kau ti. Sebenarnya serba lebu malu balibu terang tu mata.
1: Kau boleh berbincang lah.
0: Iyo. Ni waktu yang ubinaka. Kira ni narau ni lapen narau ni rotu ruan singa ni mataka.
1: Iya. Tangan narau ni mataka.
0: Iya. Naka ni ni mode manda manda manda valevo ni gerotti kana de moi tranga sibuli da revosa avuni mai paula ngereti
3: PMN Fiji.